Mwingiswaranadi msambiki lo sede wiyani ga mitumu kwa getonga yana kuni zmin roza leti kuda muhuno nyali vanda sasta faida muhuno leti ku 4 nya setembro maganya 2026 mitumu yahongola kala jikati nya zionzi ni 54 minutos na nitemba nya ketu wakubana na kupindrisa kapunya kwa di zmin roza zati kuda muhuno ubambika radi msambiki zmin roza kubisa muna ni 29 grau celsius makali nya jikati umdorupani kenyambani nyingu temba keni kaudivari kuzega libotirira kunyamatu fela kimbele kimbele nalo fela kusala matukulu manili simanguzu mate apunya ikivili yako mwingi saka kupata kubana hina kubangalatana nako ga litsikulira muhuno nya livandira nya kupele ka ngima nya upe ya kwadiko ngima nya setembro ngima wo kwadiko nya livandre na una kukamu kwa kuna unya 2026 matumili ya tumingi sekundu kunu kuja kati nya 19 yora jmangu matakutinza antena nasional kuja kati nya 19 ni 10 minutos kanga yoro vans na kuninga mihungu nya mahungu nya imano kurapa kuja kati nya 10 ava radio Mozambique muhuno hina kuninga gambele ngoda kunya inyambane ritmu kuja kati nya 19 yora ni 20 minutos unalandrera kuninga nrima ile na kukwadiko ni mahungu kujitonga ayumana kulapa kuja kati nya 10 horas mwingese kukulandrera ungaluzi kumana longolo kunzumba okwadiko kanga yolovayadzuma nako kuja kati nya 10 wani nyamahungu kuyitonga pa radio Mozambique 11 horas mahungu matakutsinza antena nacional kuja kati nya 11 horas ni 10 minutos na kuninga stiviso bistiviso mwingese ungaluzi yipandri nya dzinzimu kuma kuni kumeneka hina kubudzisana na mwingese wa radio Mozambique kala jikati nya 11 ni 54 minutos jikati no pau gago hininge ulanga kava tumigele kwato kudime nya ikiputukeze apa radio Mozambique kititsi ya inyambani hakutala kukubonga kuma kuni kubonyozela kubana urni kititsi ya toka zimindu zedza muhuno na hirini temba nya keto kulisini sini unabana upindisa zimindu nya zari ubambi kulisini sini ya mitumu ya radio Mozambique imana kufukani kupimu nya 102.2 MHz ga ikipanikili ya umuini masingeni wa imana ku 89.9 kisiku yomu ku 89.0 MHz omdurupani kanyambani wa imana ku 101.6 FM stereo wimana gambe ku internet kapunya www.rm.co.mz mwenro www.rmplay.co.mz hirati Mozambique kititsiga inyambani mubangala dzuwako nyasa tsapsikati katsikulele utakuna kubangala dzoku Albino Saida Melia kuma kuni Marcos Pedro kapunya mitsini kulida nyava tumegele va rati Mozambique hako bwete ketu mitumye kubohela kudzinzia dzinya dzadi apunya ikitendriga kumungise kukusivela kupele nyakwadi nyakudongeseli nyakupele nyasumana kulisinisine ubambika mitumu ya rati Mozambique hakusivela tumu nyawadi kwako na romo kibambonu kwako hakubweta kulisinisine kuketo rati Mozambique ari mubangaladzi oyu anakupoisela satabu silusupotako kubeikasi usimana kukwa dzimindru dzaltsikula muhuno nyalipandre apo nyakubana unakudongeseli sipfitsa nyakwambani hambani michadu ukulungeli nyamiaka milowolo dzimisa nisimbe nisimbe sita kusina kudongisa muhuno kangali vandu kholu kudondola kupenya sumana sifale kugereka silu nyanga yese uyani kamitumu kwa kitonga ya rati Mozambique nyambani uyani kamitumu nyadzingongwa

0: mina
1: ejiga sikizimba ja mu embe nga muramba go baita hingira nayo mabulu kuga litsogra muhuno khambari kinu mu embe kasi hego nayo aba adzidongise dego go ba ahingira mabulu nyi etu hinga simuze jeje khati hina kito hoya hoya aba radio musambiki hitizi ya inyombani kupera kamu hina veta kamu kudziti kugali na rako hina kito kugali na kumani
2: uyidwe ngisi wa radio nyambani lina langu kini raid mutamba njiwele kwa mutamba kambe district ya Shangamu ni district ya Shangamu
1: eiga si ngungwa ya mutamba hikunayo aba ubaita ingira nayo mabulu kuga dzikura munhu ngakanera vakugali na linya raid mutamba lina rako nyamapasi o mwendurina nyau embi o wa ngungwa muli mutamba
2: ya lina leli ya ngungwa mutamba prekeni mutimonyo hanunguzi kujuhunu shabati wanyuwana pana raid mutamba nchangi zuzi ya kala wakani ken raid mutamba
1: kugali na rako nyamapasi kumani
2: lina nyamapasi kene Ricardo Arona
1: jipungwana ye nyau embi jikubele dekarini ngai chamuseva dugana kakona jipungwana ye nyau embi jikubele dekarini
2: jipungwana ye nyau embi njiperugu hivwanangu hivwa kinta Nyevonye kwa kuhana salani kwa banyana salani eh papirusoro tanya mana nyana baba ngidusa baba anza pano kembale phala kiduka baba anze nkembale phala nkembale phala nkembale phala kupeza mbe kupale eh no peza cha ngirini uya mbe ngapeza nyana mbe salani adu ngambe prisong ta phala zambe kuhana obe mu prisoro cha eh ngidusa mbe baba anze cha opewa nkembe salpa bikara ni mutu monyo kwa anyo pe kuhana ini eh kudutsa kwa salani majwe hebwa ngambe nani kukola
1: kidzoweza kumuhibuza ruguru makasi dzinzeri sisinyo kar udiga uta uhana salani
2: na dangile peko kugira tumwangu hebula nyipeza kuhebula peko hana sha
1: atakumana nokuhana salani
2: atana nyana
1: lurali weza kuweza kusalana handuranga nyaku jiri spetaku uranga nyaku hebula urukuhana basi
2: ndiba nyahana basi ngasipeko embeleya nyahana basi lyo yarejista nyembelelo nyembeleya nyipeko hana kamule ngapeka mu anti
1: eh kubali nyaku hani salani jirugwela kasi jupungwana nyau embi kala uvuha bunya uembelele
2: ngisa ipeka mkumoni pekwa ha ku hana le salani bentaduka yani nyu artista mwenye pano ku big jealous hana na hana na kama ngoma mrombeni masinga haini ne kama dzavala mulipo ina hana kama ni big jealous hana o ngitapena ni ne namangiri ni pekwa embelele jani nyu ngaza nyembelele kama
1: likatika si ungadika kuhana upera zvako embadza kunzimu kasamane kasina si kugaradzera njinzima yako nyakupera
2: kajanga nyika radzere ngizopheka mukupanga pheko embeleya rongata pamuzika batsaka vatu pheko radzimusinga muchadu dzavatu ngabva rana pota embeleya dzimusinga muchadu nyira anti chenika pheko rana mwedzi dishikoteka nyongo yatsakisa vatu batsaka
1: kidzunga embeka sikugajizima yako nyakupera jikuterika ngaloro omwendro ulikade upimisa ulova hungora watepa
2: ya musika ngonyopheye nyiribanye kade komu farsare kupapa wangu nyimana nanyikare kupanye khala kupanye lora papa wangu bazenywa dzimindu zvakini emashanyongo studio ngembele niliya madala wangu angitsiya
1: ijizimba yako nyakuphele udukuliya madala angakutsiya
2: angitsiya
1: chidzunga embera kasikuka kubera ndrani nyathumwa kunyau imbi vamwalo vathu vale hambarike ndziparidzile abadzikwembe khidzo kupeta kasi udika tumuka kufanile hambarike vakwembe kha umwali tembo
2: vanje nguzanga banyembe pana dika kwembele unasongwa dika kwembele kinyake nginjungu zikene engidike ningembele nyakusongwa ngisungeni zama kwembele ntinyuwulu kamne boku mamalanga nyamanjungu
1: tungungwa yamutamba ngai embera apa kasikuka sizimba munhu umanaka kunu kuemba
2: nyemba kizimba nya marabenta
1: marabenta basoemba
2: ya marabenta
1: chidzunga spirika si kumesha simbisilo hambarika
2: marabenta ponyona kene vafana yako nawo kene niweta pasada ka hamba kwadza kuhana vale pano veta kene marabenta
1: kuka mwaka munhu kamu ungabera ndrani ya tumu unya ku imbi
2: niperi kudoshimilidza seti kuembeleya ntu ulinga kuembeleya
1: chidzunga embera kuti sizimba singani ukunaso kuka kudoshimilidza seti kala ulu
2: ngoni dzoitu dzisimba
1: kasi zimba sesa tsapo unaso wakumaneka kasi ino kuparusha wenga
2: nisiviri ngahengenya vafana vangu
1: ngakanera pa raid mutamba kuka uimbi wako kuja 2017 kala ulu wakumanekana uchimbia karini kuka dzinzira dzakona
2: ya embele kumanga kuchimbia kwadi prikini kutanga zodoka mwenya michado dzichikoteka ndingudzu nyakodowa mwenya nyasipfisa muchado lyenane wangonyekera shuyu mbura vatsaka vatu prikini dzimusenekera kuye nyoko emba dzimusika dzile dzipwala kumunya hungunye vakhalana varini avaengisa ngonoka prikini emba muzika mwaikimba ngilinya
1: kidzokuedza kusizimba sako singumanekana kusihodwa ngudzu kuvaacherani hambari kinhu kuvatu
2: asingukodwa nguzi vanje nguzi ora ngiduka ku studio pangalomba muzika yako
1: wakulimanina lenya raid mutamba kukuhana nguzi kujuunu ngayembera uri kuka kuemba ungarirei kuka kuemba kakona omwe ungakusimama rei kavunya kuhani
2: rei ningakusima kuvanya uhani handi kuemba preke vechaye vangetu mashiku nguhani ngirasho nyumburi nekuemba nikuemba
1: kuwedza kumuvanje muli mutamba mumwembako
2: aye vangi
1: dzirei dzingamanana mutamba
2: dziri manana dzirei nyadzinje nguzi
1: wakucheta za tsabo tamanaka kurei kuhana
2: kini nyenga kuhana
1: kukuemba
2: kuemba kambe kini nyenga dzinguya kwapedwa kuhana kwapedwa kuhana kuhanwa kamu
1: chizuredi mutamba oganero aracyu ngaboha aba gukuwe nyatamitsa kisagasi kugasi zimbanye resago sizimba sisi uresago sizimbanya sipya omwe ndusizimba ngamba myaka hwane
2: sizimbanya sipya
1: kizu singane sizimbanya sipya ungarugupalushako
2: ngarugobeta sibile gamasona kisingisera sagwa
1: ungarugobeta sumana yeka mwe
2: ngarugobeta semana ye
1: kizu mwinge sigasi womo kabunya kubeta ku ingisa gasi sizimba munyu ungarugobeta ko kuga sumana ye weza kiso sizimba simwe sina manega kuna sikutangadzisa mwingisa
2: Samana na stakisa wataba wato kuisi na kiraku musika kone preka siulu nga kina ninyame layo
1: Kizu, kujiebiki zimbaka si nani kakwa ingisi kukaji katiji?
2: Na mna nga ikia kama dango na papa
1: Zina zega aji zimbajeji nyaku ipapa Hinga sibuwa yonya zegi zimbajeji Hinaweta kasi upanya na li tembu lagu baluwana Nga hini nga nyana melodia nyana shiru nyana parakolo kitu kizimbaja kukali si
2: Papa uomu haye, ipapayu wango Papa uomu haye, madali wango Papa uomu haye, ipapayu wangu
0: Hai Ningaruguli garadoma za polku kutu chupas Anyembe kui madali jatsime gide

0: kambe kufera kungubisa kwandoi
1: kezi hipirika si yizimbaje yenyako kuye papa wa muhai ngaicha musepa dukana abanyaka zimbaje udemba yizimbaje kuraje na njakoti
0: ya yizimbaje ngidemba mongo ya madalo wanko madala ngire ngisidi matsiku mwana dabatume mazijuni ngunyo ah mabatume mazijuni ngire kare kwa mwana ngo ngure ngove ya ngunyimana onyembe ku ngove akudwala ngaka ha tipo dzibrinka dera ngunyimana dripinta ku awenu gata bo dripinta afa
1: kidzi yizimbaje udi emba kuri madali
0: ya kuri madali
1: kizu ejika si kizimbaji mweyo nye isinye sipia angari kudusako muimbu watu hinga murambago kuka litsukura muhunu. Heku petaka mkuziti kuka tumu wako nyawu imbi umaneka kunu kujira kuka satsabuse sujirako wakujira kasi kuka litongarako omenru womumu pasiziri.
0: Inyugera kulutonga langu bembem yemba kulutonga langu pako pesa tuni pero kwa judara kumuntu nyana anyajudara anyajudara anyajudara deripende tunga peko pako judara kumuntu deripende janya atange diganzi yani. Eu continuo a repregar o hongo John, mutando bem. A minha chuteira rumo John, no pé já gorin. Continuo a rinha boa nisso.
1: Kids, enga embera gasi agutuka adujelega mumbi mupase zero kubeta kupasa ndani ya tumwa kunyau imbe. Anga kupasa kujenani.
0: Ni importante kunye pase poda importante si pase kutapa ni pase kuzidea. Importante kuzidea. Ni hongo kutapa kunye pase kids. Idea inga idea. Pudul continuo a re.
1: Zidea ni kena ni jakona.
0: Zidea kuyenye onyembe kuna muska hiyo ermawe kakala ngugela karate kela karate kuzama na kumbura
1: jinanu ujwana kujungu ugaraza nrani nya tumwa ku nyawu imbi kwa umanaku anza omwenda sasapu somu kabu nyawali
0: sungu jimbe ya wari prekizishu nyungudu uga mala nganyama njunguzi ya makongolo nguzi na ngiduwa kuzishu
1: uunguzipu wakasi kabu nyawali nrani nya tumwa ku nyawu imbi
0: ya nguzipu wabenga wadi ben
1: kizu jinanu embe lakasi vambi wa imbi vale wadu jerago kukaji pandigiri ya mutamba

0: weza kimungujira tsipa kuvaka si mumana uranga umupe tako.
1: Ngizama tsipa kama bekene zama tsipa.
0: Kizu wako cheza ku uru yina nijumanega na jiu garaza kasi gawambiwa imbi hambari kini watu wapia kufana nako humanega na wako bera nrani ya tumunya uimbi wa manega na wako anza yina nijiwa garaza lako wawa manega na wako anza munya nrani ya tumunya uimbi
1: ya wama nanda wakana kana wambi kumawanya gina anesh maimbeli ya kuni ya uru priki maimbeli ya uzi shoza uzi ungarazo zi mana inyo pay saidi ungarazo kwa imana uru ni mapusira kasi wako garaza wambi wa si imbili wa sarini mawanya gina nanya zivali za kuni ya zitapa urini. Mereka sanggup duga lewat tu, tapi bayi pas aku jadi pahau peraku embele mana kurin. Hingga si zaman dan sehari ini yang baru gua terang berasa kuan.
0: Ayah kasih kayak malu tu yang embi hukunai apa? Aku kuye kasih gira kasih wa embi wa semanai kena aku anza kuye kasih hujan yang jera kasih nyau pasit zir. Kita ngaya embera kasih rei dumutamba. Bawa mama embi walau utura gunu na yuhugu. Kuye embi mu embi unga dogre ragat sunga. Fana naik kuku emba omen utura gunu na yuhugu.
1: Nyago pego bigye boss.
0: Kizu, mumbi wakona utula unajuhuku.
1: Leo Chris.
0: Gawa embi wawa jinani kasi ujidogorelago hambariki ni jinani urindiri kuchiyo.
1: Nyuri ndiri kumarimarile kwa nga muzika zita kukizu. Nsirega rusa usa tabu.
0: Uganedi wapwa kue ngumane gaonu ujiradishu. Nga embi laka siku kama rangayari kamu ubuhide kukua ujiradishu umugaya nyembani.
1: Murumbeni nyibuhide. Masinga nyibuhide ukazamintu. Nduka nebara nyibede. Kumbana, zinyarimi. Anji malanga ngudziligugu haini shangamu kwa sababu mwenye kufungidu. Malanga nya manje kamu.
0: Kaya tso malanga yayo unga kufunga. Uwa kutiru, utidilina hii?
1: Ya, ngisidilina kamu.
0: Helpeta kamu kuduga kundrani nyama buli yatu. Apaka si yomuji gawajimu ya junya kwa sababu imbi. Abendrakapa kupeta kujishamura. Ulihisa yaka kuma buli yatu kupeta kasi ujishamura jigawajiji. Igavaje jinya prato preferido mu embe abendrakapa kupeta kujishamura. Kujie biji karangwa jidogorera kuhoza ya kuboma higisunyuma higisunya sumana. Angu koza kujidungisera. Inapeta kamu kuzitu kwako kuboma higisunya sumana. Kujie biji karangwa jidogorera kuhoza.
1: Ya kini karangwa zini fofu mwenye mana.
0: Chizu.
1: Kalangwa jidogorera kuhoza. Jikalangwa nyanganga. Ngijinya namugute nzanyizitija
0: kizu kugitungugite uruka habeta kuzitija kwako ungukoza kujidongisera kasi jijinya jeje o ahi
1: ya ikima dongisera ngisakwe mhamba nyambe bati ndanduguzima nyovofo kaiba itezino majambangu tezino
0: kizu habeta kama madongisera ya badongise kainyovofo kaima beta kuba uchamusewa ingiswa kuromuko kwa kwa kukaji kati
1: ya madongisera kono kufuze obata sigi obata mifarinya wikokele temngetishela boikokele mngetishela obata irini wika kamisa. Ivizo ubezo urini, utenda ni munu, ubeza hotel koku, ubeza urini, idio hivye, ngana vuto zika nganga, utenda ni munu, sivizo dumavish, utemunyu ubezo tekaldo, udia ngana uvye ubezo reula, uhoza na uvisa kapo tambago.
0: Uhoza na uvisa?
1: Na uvisa, uhoza na uvisa kapo tambago.
0: Kitu, kitu, ya kuhamujia kajikara ngujieji, kuhame kisinya sumana, wako kuzipu kare?
1: Kuzipu kwani.
0: Kuzipu kwani. Kujibu urela kujia kuhamujia kaji.
1: Hamuja yuko supportu dule ya matapa basi nyiginya.
0: Unakujinane.
1: Ya, unakujinane.
0: Chizu. Chizu, wakujudongi seraji karangu jeji, wakuhoza nyumani. Omwendo, wakuhoza wenga kukuji korako.
1: Ya, nyugoza ya madali.
0: Chizu, wakuhoza ya madali. Majukupa mea kujikara.
1: Kini pa mea kupereke, ayin, kini jikora kupenye.
0: Banga kukarabe.
1: Ngini karabe, pereke, jikinye nyugola, mwintu ben.
0: Chizu, kasi jiju jikarangu jikora kuka muembi, nga umuramba, kuka edisugura muhunu. Hapeta kuziti, kukutuka adujelera mutu kupeta kupasa, ambari kitu kupeta kasi kukuramba, wajira kasi jimu otu. Anga kumana kasi kukama chinga muhunu.
1: Kunyumana sepoda imana kunumeri yangu.
0: Chizu, nga higa nila apa kasi numero yako.
1: 85-55-11-62. 85-55-11-62.
0: Kitu, kasi kuga numuru yoyo, wakufona wakumana kasi reidu mutamba. Kwa umuramba, ulurinya kubete kasi umupasa. Mbari kitu umuramba kwa atahaka nisa kasi abunya kifisa jago. Kuga lebilitu upeta kutiela kasi wakilane wako, mbari kitu zifazako.
1: Ya, nyimbo tsiya abake numero zega na mangataka ni dishuka ni kazamento ni ngwembeleza mu kazamento diskoteka city kwa rikarulanga nakane ku telefone zega numero nakane nyibivugire nanye karadzi
0: chitsu kuje bigizimba nyako hipa ukachiju ndrani nyama buliatu
1: nginamanga nigizimba kimbe nya ngarukobetolo nya usiwana wangu nyibuto muninga
0: chitsu inaduka kasikukaji zimba jeje akangarukupalusha nyako usiwana wangu

0: kugubeta gasi kuni njala uranga gasi umisimama mitumu ya radi musambichi kugu radi musambichi kujiru basi kulongolo kunya inyambani iritumu ito gasi inabeta gasi uwe makaba nyolongolo kuhu na itemisaka uwe ya gasi kuga sumana itago na nyukin abanya longolo kwa tuwa muhunu ubangala zidu chini Jeremes Francisco na nyukin chau chau kala sumana itago nyumbi longolo
1: inyambani inyambani
2: Inyambani ayiritmu. Atekara nungungurizo anavanyisa na kukizunyu uyu mwane wule nyi iju jana na yili jana mani nare mwane gambe
3: somo siliku yu tsunguru nopo na aprovasan uhevude usumane certificate ineza uhevude karasinyo kara kiba siki yelago kaisa inyumani yoyo inyako mwane yoyo avutaba siku alandrisa mitekele za tabu iwe teka kuhi akoza kukatsika nga mwane Mwani mwani?
4: Puriga la kursu nya ingenieria civil. Uhevulazi kasi za tabu, ube usini usertifikatu. Kaunonga takano utuldu ula anga kunga ingenieru. Pukisekani yago, madangali. Napa mwani kurespetu. Mashi mwamba suzu la mizi sili sigene yago ni mwani. Tewiki wiki gengele bedi, paya kahiguti. Mashi wangiri na wakani 20, 30, 5 anos, chungu ngutaba salu wago, ngwara ngega ni marosa, sako balungu wani inga, Mati wiji hangago, nunga basulu uoli. Kupa ni eduka higuti. Ate po, kasu kunga, zingani katuwa songa. Nda, mwaga mahu mkugina.
5: Mwama, mwama. Mitumi ya radi Msambiki kititika nyambani mwingesika zemini roza tukule muhuno. Muhuno kanga usitiku yomu waka tukunya lipandri. Sesta faira lisiku 4 nya setembro mwaka kunya 2026. Hakupata kuninga mahungu kuyetonga. Mahungu ya zemini roza litiku la muhuno matakumana kudongisado kukrimil dukome. Kumakuni Bernardo Salomon kuhiga sekupu hisela. Kulutigonu kwa tukam Msambiki mwingesika katia kina ni desoresh.
6: Rádio Moçambique, Inhambane.
5: Rula Mwingi, semana marrom com Kikitonga. Mwingi, senhor.
7: Mahungu ya Inhambane.

0: ngisi hii lusidi apu nyamahungunya hitonga kwa litsiguli la muhunu kaka hipandu nguru ya inyambani huengezela sigaratu na hivavu nye umunya hivele hilo hinala pisa kaka mahungu ya litsigu la muhunu mahungu ma ganyago ukayo kuyemo gasi nyagu wanelele mi zinango au zimarebwa na tichincha nguya na kutumunuga maranganyo kari kabunya kumukele mafuga ipa ya bara dorupani ya inyambane kari aya imambi mahungu manala pago oru apu jimahungu ya kitonga kerebe utkume kuye agoro mwenye Luis Batista de Misiwa. Mungu kuhitonga magromo fukani kuwa jikati yegi na pelaka siku lihungu li ganiago kukilo omu jipandungulu ya inyambani kuengizela sigarazo nyajivabu nyajivele kielo ako kankuru dikolo di utero kuwa mi jimanyali pande na moyo nyaku peli nyamaka yuyu itengu njiko pendre magidi mawili nilivandre na mana mazana nyama nyamaye vanga popodwa va tugudwa nyamadwali nyajivi vavu nyajivele kielo isu sini nezagu gu engezela kavu njiko pendre mazana mararu njisikaratu utofaniswa njikati njiko fani nyama kanga pendra uli asha mulago kapo nya madolia ya nyajivavu nyava nyakivelekelo ga mitumu nyodahi omuki pandulike inyambane shteri kumbe kane dukuye pungu yena ku engedela tengo nyaba nyamayi madzikatelia ku kupeta ku popola madwalia ya kumbe gane dukuye ku wasa tsapuse kana dzinga popolo sutu kutukudwa madwalia ya akaika simanga pela ku dahwa kabuka sinya vatokoni kanga popola madwalia ya
1: ka 2026 kumeka ni chitongatongani lecho makankuru nge mavia positiva ya 2,929 wavasati wanga kumeka na vapopoliwa chitongatongani lecho kankuru dukolo entao ka vamamanila vanga popoliwa jolo ka 2026 anumeriku ililingana ka 2,643 praiku 2,929 kuwa faltar kutongani praiku 3,000 entao hina hataka wiku vamamani ja vajutiwa ko valakanya ku kulaku wafamba ajibitali praku wavakambetele mubajulawa ya chitongatongani lecho kankuru praka vamamanila vanga kuma mbajula wano teke kutratariwa yuko ama sentri saude ya distria hina uonke onzinga wala kukwazi porque sentri 49 mama haku tratamento le ya makanko dukuldu utera mafaltari praticamente 6 maji ala kanya ku daiki algum momento kumu hiko na plano hii ma haku pra umuakli maundari sanitari ya wahina uokli mama haini umuakambele mabajulao ya kanko kuka wana kumabajulao ma kumbisa kukukula nita wahina ahila wako mama ni wahina vati priviniri joki hospitali pra wata famba waya kambela chito ngonzoli cha kanko pa chito ngonzoli na cha havala na chichi tongwani pra chito mahiwa tratamento
0: malitu aya ya shtere kumbi wa mitumu nyodahi omuhi pandunguli ya inyambane na kuninga makalelo mailano kwa madwali nyaki wabu nyaki velekelo ayoga sima uyako na matuhudwa kapo nya wanyama igasi wa mariyangu na wazekatelea kupata kupopola madwali ya ya hako sima maavu nya mahungu ya tunya ikitonga kwa zimiendu tzezin gali doropala inyambane ukungu pungu uga sigarazo inyaku banguli batu guhebula inya alifumbulili inya batu wapenye batu wakongoro agu alfabetiza sa kumuhungu inya gu sekete kumuhungu asinyo kutizele agu abava simama umunya zindranga inyaku hebule hungu yena ugirwa huwelelo hungu yena kupakedwa sili inyaku stumisi kiso shukwa tunu ambari gambe kupasizele kapo nyazita pao inyaku kelele mofa ba lega seba yimbe ku mitfuka kiso ese sikutidzelako go husubunguhi tengo nya vali vahepulako umunya dzisentru dzinga umbwa kuwa mwaka yoyo vatsavo kavunya mazana maviri ngiri pandele bodi makumi inya vatwa hebulago vanga lovedwa kauga siva simama ku hebula ga likumi dzisentru dzinga umba ga ledoropla inyambane kudika kakupasidzedwa kabunya silu nya saskotunu dzikaderno dzilapisera dzakone nyi dzilapidza kone kasi ukupasidzedwa kabunya dzitsapao nya kukhireli dzimova kungukira ku ava va silu vikuhongola skotunu akambe kunguya na ningwa matsango ndani potika suku valitilisima nyakuhebuli Carolina Inasio wa mitumnyo hebudzi kali doropala inyambana wari kuye angu kodwa ukukuye uye akabunya matenga ya yamani ngwako sina jira kasi huku wameka itako kusimama ku engedzele tengo nyavali vadzikatelia ku hebula
2: akuterisana nemunhu wa hombe zvakarata zvakarata porque amunhu wa hombe ipimisa zvakutala lomukahlokwa ine ma preoccupation ya hombe ngovo kumhunza mwanana porque a preoccupation ya mwanana dzingaula zvako kuvhuka basa ya chikoleni mashi amunhu wa hombe lahaya neti preoccupa nyamukanzi tabika yini nyamwana wa mina nyamukha wa bacho dzingamuelekisena ku chipitale enda amunhu wa hombe ine ma preoccupation ya kutala ngovo purisiki haizvikotanga kwa tinjiri metale mashi kuni mitiri maho wako a nivel do district em coordenação e esposa do administrador para sensibilizar a população para poderem aderir aos programas de alfabetização. Há sempre jogo, além de guitar, a meta de guitar hundes até nem meta, porque além de guitar, nem parceiro até com a rena. A dar um incentivo que ela vai com a gonza. E a nanica material escolar ainda há a nanica subsídio de transporte. E o que famba o chocolate a gonza. Então, acreditar a jogo, além de guitar, está ultrapassar a mais efetivo.
0: Malitu aya ya Carolina Inasio tsari nyamitumunyo dahi kuyema nyamitumunyo hebudzo wadiko kuyema chile doropola inyambane na ku ningali dzunzu ka mali ba hebulako akali fumbulili nyasi hebulu nya vatu vakongolo au kasi vasimama ku hebula nyamba bangula isu sinyakusinaresa mihandro nya yadi nahi simama apo nya mahungu yatu nya hitonga kwa litsikula muhuno kanga uzitu kwe mahungu hapo ninge kasi kwa dzibindu kwa skati nyanga ese uri kasi hina ninga lihungu li jimbila kunyi tumbunuku uli kumuhiri nya tumbunuku kaidu zubaida waruku ye makarelo nya dzinzi muziki wako omu jipandunguli inyambane kayunya yade zubaida nani kupindra magumana nyemiaka nako emba warikuya omujipanuri nyimbani kunguye nako engedzela vathu va embako va embako ambe khapunya kwa dada nyawadi Kristus ninga ku hengi nyakwetu kenzukisa vathu kuva kola dzinzimu dza nyambani warikuya ku matsiku mata mapindrako yitsungunijo chingu hongola akamalanga ku ombwako va chayako isu sibe bugisako kambe kufanya kaba embi kabunya libulu nyimitumo ya radi Musambiki wariko ivoteka kasi kusimama kupaluswa dzinzimu dza omu inyambane dzikodza kasi kutiba papanze kachipandre mbari kasi papanze ka litiku la Musambiki kaidu Zubaida wariko ye omu inyambano wakupoteka kuengedzedwa kwa radada kabunya dza studio dzakone nyimambi malungelo manakira kukuva embi vasi ikimbili mipfuka kala simbi sipandrungulungu dzunguzi maputu vaya weta kutepa dzinzimu dzawo khayu aya ma emaku apa mahungu kirimil dukume ni Bernard Solmao Tsalani.
3: Hipwide mahungu ya inyambani.

0: aditega matsongoni arlo kunya kele
1: exactly yeah
0: nzimo mwayika si malega go ambari ne uri yakuomba yungutsa kisangudzo ko yaku ninga mera yirinya ari ngudzo
2: vanri ungaluzi lokoloko nzumba
3: Waninyo kubana hina kupwede zinzi mwenye kukari, uru hina mana longolo kunya jikarango. Jikarango jamu hunu hina pure lwa kuye Francisco Antonio.
4: Muhunu hina taka nela ku togo sadu nya zinzanzi. Togo sadu nya zinzanzi yogiro ku zinzanzi zili za bimbine wakufeshi da primero. Para hui gira togo sadu yogiro kulikoko, kulituli nya upele nya likoko. Yungu zeka kambe sebola, sebola nya zukundu. Yungu zeka kambe sebolinya nya freshku. O abona hiru mwali sebolinya nya freshku podi hitumisa salsa. Kuba na hiringi salsa yatu, na hiringi sebola yatu, na hiringi alu yatu. Tanga nyasinye sekundu wana seraru, kan pane trej dentish nya alu. Nabana itzindridwe. Nabweta kambe tamnyima tomato mavili, nyima kongoro, nyabana mavizulu kamu kwa adi. Ma tzindra, kanoma pikaru, kano ya kukuma vanza, ima pileteya. Nabweta kambe tanga nyasipone sivilo, seraru, nya sopa, nya kutali kumafura, yale himarana uketo azeiti. Kwenye hiru mwalu nao, podi tumisaka ni kutemperu ili ya hiru nao kupani temperu portugeshu. Inakweta kambi kuhirali kukulatu, hili mwedo nye banareli kongoru kamu wadi, hili rala hiveza hisuka mate nya upele, pra kumana kasu hili tuulili nya upele. Itaza tanga nya zikira mweyo, zikira puti tunarili nya hiru nao kupani bafana, zitanga nya zikira zili kamu nya zikongoro, itaza kamu wadi. Iveza inakweta kana hiru nyuma haka ninyaluru, kuta kona heri nye siponi sivili nya utale kusumu nye libumu asipra kukodza kutemperari zinzanzi zani kutemperari na temperari kuzinzanzi bana na hivizili ja kukuzishikamari na temperari kualu ipata nye munyu nye mahaga nye linyaluru ina bana heri na heri nao nisivili nga nyiza kasikasi kukodza kupwala kamo wadi kuba na sidi kiri tanga nya 30 minutes kasi napota kuna heri nya panela mwe nya bana heri kongolo nyana kama kwadi pro kodza ku kudzi enela kama kwadi zinzanzi za tumuli na panela ile na thangi sa kasi kuma arumarele ya kona bana hipela tati sibola ya tu ili nya sikundwa na hipela kokola hapa ibeza hipela niyo sibolinya ili nya verde hipela te kama kwadi ku wi kalanya na fino gani sibolinya gani salsa tinge sipela te kadu bes kala fino ipilete kambe tomati yatu isi vijisa kama wadi ako ulo bwana hivweta kutenzizi temperu inavweta isi temperu ilira na kupani asafrao anupani tumiriki ilita kumia si dangali ya nanyakasi yu amarelu ki inavweta kumash kandrithi kanduku hii itaja inateta nganyana nya yiponyana nyambatala kama wadi yes kurunga kikitsaya izeka sibola ya tu hii tangisa mnya panela hii wata hui upule umu tangisa sibola ya tu veja hizeka zinzanzi za tu hizi teje muli hiza rumare kama wadi veja hizeka sibola tomati ya tu hii teni mule inapoteka na hiri nye pimentu nanganya pimentu mwenye kongoni ya kuhi pila ni kukulapa ntao kuba na tete zinzanzi te tomati na teni pimentu yilega sikoza kuchanga na kama wadi iveja hijera aziti yatu hii te kubatani ipronch hii te nyana sumunyuana na hitedi mafura yatu inafiningeza panela yatu hijera hiyo isa vajikutuni wanifugao ifina rinyana kasi kupura kukonza kugira kubi ya ule kukwadi sisi dandrami ipavati inasijika tanganya ma 10 minuti inyush na hita naisi kufirari kasi kuma virarelu kuyevi kwa kukujaka panu para panela yako kasi ui ajitari kasi kukuhisi bangi babazi kandu kuhijaka muku imeshere pike na tungu nusetinza nzitiri ntao isi resultati hii na ikuetako ja isu imanika na iku na ikara nguzu kumprometitu pronch hona kitu ja sipedu guia zi tanganya zi 10 minuchi na tateja li tura tu nyali koko tel tu lili diganya na kitepwa na itanganya 5 minutes itaveja ja hijega salsa kani seboli nye hanja kani hiteni kupatani pronchita basi na hikumeshiri mavilelo kama kuyele nyagurule nampodo kuhivia nguzu kuyitipa porque inga vireze nguzu kubangelela muru inajisu kutangani kama kwa di mavizuelo tanganya 15 minutes o 10 minutes depois kuba na sividi kama kwa di panela mwenye kaikara zunguzu kuvitwa pronch na itana imeshiri na hiuona mavilelo ya kona na itana hilinga munyo na si kalijidi kwa di one basi wana kitu jasu kalijidi de muratu vidzili kama kwadeli kokuli vidzili nilo iliko kwa tensao ile nani abitunya kulikako kupandra kuprosinyo kentengi kana ile kinzise ya kitsengo zwa kwadi panela yatu hako theli koko nompodi kambe hefininge za panela tengi hidi ka panena na hii nyamba hefininge za kasipara kokoza ku guvia kwadi kuba na sividzidwe na reula au labe na yera aruji yatu nyamati nyimunyu basi ambavo ta ku yera aruji udira shima nesibia undu japompanyanchi melhor joga se pra vo acompanhar para tu e que receita em banir na yo munhu pra gutamo apresentar
3: bongidi nazikonza kuve hi emberera hina kuhoza kuga jikatike kinisu vinulambo.

0: Glossaba ngisiba hitetsi ya inyibani ga mahungu ya ya himar sagu kugwa litsibu la mahungu ga siga jikatikegi aku mahungu nya mihagani utismili hina paru sagu kugu jimbe nye jikate hina ninga mahungu ma gani angu hukayo makarilu ga sinya zinangu kayo ma hirago hu mati ma tsungunula Zindranga, Kukifranistu ga ipo ya bar dorupaniga inibane Zindranga ya zimbili nyo kuhajiwa fumba Zinga tugunuga kumuhungu nya tiva nya mati Gamben na lapisa avu nya mahungu ya ya litigula muhunu Ayo makayo umu nya zisentru jili Nya seheburu nya latuwa kongoro Mungu onega kusimama nya waheburi kumuhungu nya gobimi na wapasike do kutapao nya shapa nya mova nyugu nyingwa sili ustumisi avu nya shkola kayo aya mahungu nyumambe manala pago avu nya mahungu ya ya kirmil dukume ni Tomas Faloy kubisula u indisi mwani makarelu nya yikati kabunya kuchichi zinango kisu sigira kuku zindranga nyukari zutungunudwa ku mati nya linene nyanga kayipa ya barra dropani kanyambane zindanga zimbili nyaku haki bapfumba zinga tsungunuka kumahungu nya tsiba nya mati nya linene ugumane kanare palm groove nyi wagaya zinga tsungunudwa kumahungu nya tsiba nya mati nya linene iyo nyakupele ndranga mati kaigase manga tsungunula restauranti pishina ahuli nyawili kudi tsungunudwa dzi ndranga dzimbili avo gasi gadzi ndranga dzidzi hunga goheka libandre namweyo dzi kwartu va thangeli nya dzi ndranga dzidzi ku chikatikiyeki bakuromu bapinyuluka kubeta kubuseza silisinga goheka barkawo ba luzidi nguzo kabini ba lindrela kutsipa nyamati yitsungunula dzindanga dzawe kabo ga palm groove wole ago moyo nyivango nyandanga yi warkuye a womanega nartengo nya 12 milions nya zrandes dzina tumiswako dzitsa pao kubeta ku vikela tsipa nyamati ga ulanga ule
1: Rafael Finia Jirungu hikubona ka hina ka vatiri va lapha mu Grove a mastansia mangwanyani lawa manga kumiwa hilesi hatsemba swa ku mahini tiri wa vona wa ku tira mayelana ni leswaku aleswi va nga tirhisa zona masiku ndzhaku hi haha simama ni ku veni hi protegere a ndhawu la hina la paula siku ni siku
2: a vatirhi va kona vonhla nga kona nga va humesa loko swi ka bandza hina ti-restaurant
1: a vatirhi va hi kona a vatirhi va hi kona va ha simama ni ku veni hi tirha loko hi vona swaku a ntirho wu nyingi hi koka na van'wanyani private va ta hi vuna ntirho loko hi vona swaku nada a mulungu wa na swaku a male a hi kona endswaku va tshama a devetela vanhu a va pumba ku epa nyimani loko ni vona swaku a male ni yi kumile ni ta mi vitana
2: amati ma gilti metro tingani kuzwa mata gohetela a restaurant leyi
1: amati ma gile aproximadamente 6 metro manga ga amati kuzama ya kuva zama ya kuma ante kwazi ni restaurant hambi tiyindlu ta yini
2: laha ka tisakwa leti muchetelaku leti bya thembisa ku amati mata travara manga
1: lebyi hi nga cheletela tisakwa ku sukela masiku hi nga cheletela tisakwa anteni zwibyi ha vona leswaku ha tshemba leswaku ha suportara ni tiyindlu ta hina aka mati lawa ma nga va ma hi invadiri
2: a maduna na wona lama nga sala mata swi kota ku khomeletela
1: hi leswi hi swi vonisaka byona loko ha simama ni ku ve amadu hi kuma a timali ta ku hi kuma masakwa ntao hambe maduna ya hina ma ta simama ku ve ma khomeka hi leswi hi cheletelaka tisakwa leswi ha nyimela swaku utuburu a ta hi gwela yini talvez estava em maré alta e o vento lá outubro, mas logo um aí com a cambi a maré e o vento lá outubro, a sempre lá só que está simama e nico proteger a taula hina lá paula segundo
0: Kuyemo nyau hebuzi gari doropala inyambani va hebuli inyasi hebulisili inyawatu va Kongolo kauka sivasima mako kuhebula nyamba Bangura kumahungu inyaku pasizedwe kutitapa onyeshapa kusili nyo kustumisi shukwatuni kisu esi sigira kuhu vasimama kuhebula kukulanda utangiri nyau hebuzi omu I nyambane akugu kimbinya yekate babuni de kukabo itsukwana okupasizela kumikaderno kudzela pidza kone akava hepule bakodza kumana dzitsiva nyakusimamba kuhepura mbarika tsikudzilovera akunya mafumbi aya nyau hepudzi akubene vambe na vapanya omunya ipfu mifukinya ikongoro vadiona ngali pindu kupasedwa ku dzitapao nya ukelele shapa kumova isu si timbisa kukumaneka wawe umu nyadze sentru didzi nyakuningwe sehebulu sisi mwaka yoyo vatavo kuwa mazana mavili ngilivandili mwadu makumi vanga lovedwa vanga kusimama kuhebula gali kumdi sentru dzinga umba dropa nika inyambane Carolina Inacio wa mitumyo hebuzi gali dropa la inyambane Waruko ya angu kodwa kukuitengu yoyo nyavali wa hebulago kumiaga itago una engedzela kukuba zitu kabo wangu pasizelo kumika dernu zilapiza kone ambari zita punga shapa kawali wa vanyaku hinzo.
3: Akuterisana nemunhu wa hombe zvakarata zvakarata porque amunhu wa hombe ipimisa zvakutala lomukahloko ine ini ma preoccupations ya hombe ngovo kumunza mwanana porque a preoccupation ya mwanana dzingaula zvako kuvhuka basa ya chikoleni mas amunhu wa hombe la haya neti preoccupare nyamukhanzi tabika yini nyamwana wa mina nyamukha wa badzwa dzingamuhelekisena ku chipitale and then amunhu wa hombe ine ma preoccupations ya kutala ngovo porisiki haizvikotanga kwa tinjiri metali mas kuni mitiri ma hoako a nivel do district em coordenação ni esposa do administrador para sensibilizar a população para poderem aderir aos programas de alfabetização. Hatsemba joko alembe gitako a meta li hita hunzi sa teni meta porque alembe le gini parceiro a terako na hina. A darako um incentivo kala vai wako wagonza. E na nyika material escolar ainda wawa nyika subsídio de transporte. Yoko famba wa chukole do wagonza. Então hakirditara joko alembe le gitako hita ultrapassara ma efetivo
0: Carolina Inacio Tsare nyamitumo nyao hebudzi kuyemo yali doropa alam I nyambane mugirinya tumbunuku kaidu zubaida warkuye makalelo ngadzinzimu omuhi panulye nyambane kavinya yale zubaida akuna netengu nyobendre makumana nyamiyaka kavunya uembe warkuye vaembe omuhi pandungulya nyambane Banguya na watu kwata kapo nyu embi isu sininga kuhengi nyu watu wado kurela zinzimu zi embwa ko omu I nyambane mojirio yu nya zinzimu waruko ya barugwana barugwana ambaru watu wangu ningali sima ka zinzimu zi kiruwa ko omu ki pandunguli ya nyambane wole henga bulana yu kaidu zibaida waruko ya wateka kusima mwa Aku paru sujud zimuzaki panungur ke inyambane kuai katikma yo nyago awa cai wa kone weta kuwade katelera ku tsukatisa kwadada nya zingoma zive tuago umunga di studio omu inyambane. Ugirwa nyamihagano nya ugimbrane nyi vahevuli omu inyambane agudi jogos esportivos escolares Sakuninga lipindu ga vamune maranga nyagu vungadze nyu pula kuhodza akuku vangu mana dzitsapa kuma tsiku ya yama vindrako vali makoromo avo nyamitumye yi kuyamuke madoropo ya inyimbani matsitsi markawo hunguoneka ku engedzela nyavathu va renga kusilo umu nya sitolo sawe ga dzinranga dzedzi bitumye radi Mozambique zitidikiyo vathu vanguhongora vaya hodza vanguhongora vaya vungadza vanguhongora vaya sela ikisu sigira vasukuba engedzela tengo inya isu varengisago kanga ufakazi mwawe. Marikawo ukugela kupela mihaganu yeye nyo kumbisa nana nyo hivuze urengisi kunu unga engedzela. Mangisi, mahungu ya ya hinga tamninga varu wana kukone hingu ema ava kirimil dukume ni Tomas Valoy bangu bangana tsalane.
4: Ipwide mahungu ya inyambani.

17 horas e 32 minutos, mitumu e a rádio Moçambique, Tijija em Embani. E 17 horas e 32 minutos, Mengisei, Tindane, Katimiriti, Singatengai, na Wahitla, Mieta, Michini, Kasquahimana, Nibapu, Ituvaniwa, Antinza, Antena Nacional. E na Wena, Hinamana Mahungu, Iakuela, na Nikuningela, Ka, Dibuku, Dakale, Kanlu, Wanyimpi, Mariano, Matsing, Nibukdiwa, Tumuoto, Kuchitangelo, Nguntangeli, Wa, Ditiku, Daniel, Chapo, Aniwa, Dropani, Ka, Maputo. Ini 17 horas ni 32 minutos. Ila vete lambi mu ya kuahi manan wapu itu wani ya Maputo. Kasiku hita kuninga mitumu ya itaku ichuoneka. Kasi ya kuningala kadibukudiwa. Dakale kalwi wanyi mpi Mariano Mazingi. Kayambi mu mwengiseti hina mana sidzivisu. Ujuchenje hambini mabulu. Chisamati zilata kuahi mana mahungu ya kutanguniwa Maputo.